0: Mhm. Hola ni ngwani gira ya mari taru nki sanga nonga da majo ka jina no anti nanai.
1: Na jina no anti sereta.
0: Ah jona sana no. Lo da jo da ganyu tomon orlo zuri na baya sare en ka ganya gira ya mari. Ai to beragi kabisa ni gira jinga na en ka irishara eno shini gijo en ka zini biblia. Mhm. Jona sana no na ore en ka ni ni yara rara. En ka na ke yolo ngara.
1: Kelelek.
0: Mm-hmm. Sinio? Mm-hmm. Ajona sana niago eibo na duwa isu mpole pole. Mm-hmm. Amuka hata kiye maswali kidogo kidogo.
1: Yeah. Niago watoto wako attentive.
0: Yes. Ngoro kiye mbugu mm-hmm. Yankalamu inora basali yankaraye. Tono na kiye nini ningairo birake.
1: Nebale sita.
0: Basi.
1: Amo maswali zitakuja.
0: Kabisa. Mm-hmm. Ajona sana nore nkatinyana ingwana mbugu ilarishak. Mm-hmm. Judges. Chapter 16
1: and
0: verse 4
1: ni doyo. Mhm. Mhm. Nejo ore resiadi. Ore resiadi na nenyoru enkitok apa natii oerara lesorek. Naji enkarna enye Delaila. Neponu ilkituak lolfilisi netii ninye nejoki ninye. Ileja ninye pee idol enetii engolon enye kitok. Naa tia oitoi kindim airojola ninye. Pee kitum iyiok aateen ninye nikigilunore nikigilu ninye. Nikisilisil. Naa ekincho iyiok iyie oltung'ani ake mpisai enkalifu nabo o ip nabo oonkoshola. Nejoki Delaila Samson, tolikioki sii ake netii engolon ino kitok. Naa kaji kinkoni tenikiyeni mm-hmm. Pee kitum oltung'ani atigilu. Nejoki Samson ninye, tenaa yeni nanu rompi oonkaik ng'ejuko naapishana neron eroyu nashalu nanu natiu anaa pooki tung'ani. Neyaki ilkituak lolfilisi ninye mpi oonkaik naapishana ng'ejuko neenie ninye. Neeta apa Delaila iltung'anak oisudori tiatua olgilata tiaji. Nejoki Delaila Samson, kepuo ilfilisi aibung Samson. Nedung ninye nena pii anaa usin naibunga enkima. Mm-hmm. Neeku meyiolo apa enkisudoro engolon enye. Mm-hmm. Neitoki Delaila ajoki Samson, ngura, kirusukenya nanu, kireleja nanu. Tolikioki sii ake enikinkoni pee kimbungi. Nejoki ninye, tenaa eni nanu tolgoso ng'ejuko leitu aikata enishoreki, nashalu nanu, natiu anaa pooki tung'ani. Neyau Delaila lelo goso ng'ejuko. Neen teninche. Nejoki ninye, kipuonu ilfilisi aibung Samson. Ore apa iltung'anak oisudori netii atua olgilata tiatua aji. Nedung lelo goso toonkaik enyenak anaa eusi. Neitoki Delaila ajoki Samson, ore otene kirusukenya nanu, kireleja nanu, kirolikio nanu enikinkoni tenikimbungi. Nejoki Samson ninye, tenishet kuna tukusin ainei naapishana endukuya ai enishet kuna tukusin ainei naapishana endukuya ai tenkarasha nintirish oleng tenchoitoi nashalu nanu natiu anaa pooki tung'ani. Neeku ore apa irura Samson nitayu Delaila nena enat olpapir pokira naapishana neshet ake enkarasha nitirish ninche aunoki enchoitoi. Nejoki ninye, kipuonu ilfilisi aibung iyie Samson. Nenyororo ninye toonjo enyenak nedotu enchoitoi neshurta ina arasha nashetakino.
0: Mm-hmm.
1: Nejoki Delaila ninye, kaji iyie inko tenijo kaanyor nanu iyie tenemetii oltung'ani lino oltau lino tenebo nanu.
0: Mm-hmm.
1: Kirusukenya iyie kuna katitin pokira uni neru iyie kiliki enetii engolon ino kitok. Ore ake pee itirishaki Delaila ninye tororoi lenyenak anaake neitagor ninye nenaru oltau lenye oleng neliki ninye mbaa enyenak pookin. Nejoki Delaila, etu aikata eim olmurunya endukuya ai amu ataapa nanu olnasaroi tenkai atii enkoshoke yeyio. Ore ake yie neja, ore ake naaji pee abarni, naing'ua nanu engolon ai. Nashalu nanu. Natiu anaa pooki tung'ani. Ore ake pee edol Delilah ajo etolikioki ninye mbaa enyenak pookin, nerriwaa olkilikwai aipotu ilkituak lolfilisi pookin ejo. Elepu wootu enakata nabo, amu atolikio mbaa enyenak pookin. Nelepu ilkituak lolfilisi aponu enetii ninye, neyau mpisai toonkaik enye. Neisho ninye meirurayu toonkejek enyenak. Neipotu ninye iltung'anak, neisho ninye metabarna nena enat naapishana olpapit lendukuya enye. Neiteru aitanyamal ninye, neing'ua engolon enye ninye. Nejo Delilah, kimbung'ita iyie ilfilisi Samson. Nenyototo ninye toonjo enyenak. Kaipang' nanu alo boo anaa oshiake nkolong'i nkulie katitin nareroi. Neitu apa eyiolou ninye ajo etung'uayie olaitoriani ninye. Neibung' ilfilisi ninye, nekurtu nkonyek enyenak. Neitadou ninye ayau Gaza. Neen ninye too ilbisia losuyai. Nedung'o apa ninye enkano etii atua korokoroni. Kake enyaakita apa ilpapit lendukuya enye abulu. Inakata idipaki atabarn.
0: Hey, atisirira. Koja kidogo. Koja ramu niko na maoni kwa ishuri. Antina nai.

0: Nejeri yung bola yung nijadu yung kikisheshen shine ma yene femola yung lega nebari kila mwaguni nijadu yoro gredye saja nijadu yoro gredye sa isit endama
1: kabeza
0: ganga di ingira jogi karibu lenga narishara mararholda mangira sigo narineja pole pole arije wakari mbana jana tulionyeshwa kivumbi tindewe jide kasarani stadium lakini all in all kinjage anashow lengi selengena denderagi wamefanya vizuri nijo di yungor venyo walifanya na egiligi na agina ajo kweli we have come a long way finally kufika finally si mchezo alafu ndu mwere ntimu niji ntimu mwere shule misi na wale tengwerinda ntimu niji ntimu mwere shule Cameroon meshine hizo timu zote Majin FM
2: Kurang
0: yes
2: mwere
0: subabi
2: alakala wajele kaila pere
1: aranga mweka bisa
2: ika aranga mwere nga nito laisa na mwere kana zania agora na ingisa wa sabi kibo gili di blues ambia aspa mendani
0: ndio
2: hivi ya kitu ya na arangolo ngekesho na Chelsea kichwa
0: Chelsea kichwa
2: naona alo prang hii timi yako asana na naibisha London sana hii timi yako asana na naibisha London
0: ai wameibisha aje London na yao ndio bingwa
2: sasa kama haina hakuna haina hata Europa
0: sasa kama yeye ndio bingwa sasa kama yeye ndio bingwa mtetezi
2: sasa hii atuwezi bisha hiyo ndo bingwa mtetezi sasa lakini bingwa mtetezi na hauna Europa hauna Europa bana
0: nasema atuta European trophy
2: bana sasa una Frank kesho andika hapo tafuta kalamu andika hapo kesho ni Billy Mkingi tatenyo kasi asubuhi na mapema
0: ashwele edagwana usitoroke kesho yana yana isakula chum Majin FM alo Majin FM yes zuba bi yenda kwa aji
1: aranga mwa kabisa
0: yes Philip
3: jai ya maria kwega jia dole
0: ehe
3: wanga sabu
0: ndio
3: yeba ye igre ya maria ule
0: ehe
3: kambie zuba jana misiri
0: Misri na nini? Na timu yetu ya Kenya? Jana tulilimwa 3-0 seti 3 kwa bila lakini wasichana wetu walijaribu bana. Wasichana wetu walijaribu. Majin FM? Majin FM alo?
4: Hello France Mito.
0: Yes.
4: Mambo vipi?
0: Fresh kabisa. Mambo vipi?
4: Kesi kabisa, ingorio ndo kuyama.
0: Hassan.
4: Ya, from Shankili.
0: Shankili.
4: Ya, juwajua tu ndio kali huku.
0: Kabisa.
4: Ya, gote u jamu mkona ye.
1: Imipokea rafiki yangu.
4: Ini utukopoa. Njua bwana ndio kali kabisa.
0: Ndio.
4: Kaja nipite na wili watatu wabu. Ndio Shankili.
0: Ndio.
4: Kepo Clay. Ndio Mtangoi. Ndio Natash. Kolo Siriman
0: ndiyo
4: na fanzu wote wakaenda ni Frank
0: Ashwiling, Hassan Shankil jamaa wa Arsenal
4: Arsenal kichwa
0: Arsenal kichwa dhidi ya Chelsea Majin FM
5: Saringe
0: Frank Solitei
5: Solitei
0: yes
5: Subo lenga atakwe
0: Subo abi
5: Arake lole liwirari
1: Aranga mwa kabisa
5: yes, alongani ajole yelimbai Ake murani kijana loa daya na mura bwana ino dongo lenchan
0: ayya
5: ni gaje yango don dol ayya jo ido aga cha ye sire na mura
0: ho
5: o sa gamle ki gura na digi di ye ore do na mura ai ole ki ukiazo si fresi
0: ndio
5: ai ore na bo na gare ngonja bwana
0: tia keja na mura
5: na gare ngonja bwana
0: ka mura dina
5: ya mwuruwa ni kijua loongi na alo Kilgori Central na yagera bwana ngewanja
0: hakuna uwanja kabisa
5: ere ngewanja na yagera bwana ne ngewanja na agi niweje ugengi shuangare ngiriwe jake ya na yere kukuki ya kwa terwezale pebegi yegi mirsa ya kii ene yagi ya kuna ito na ukwari la joba de masa kumi na moja kitiko kwa space
0: Unacheza na timu gani leo ama zoezi yake?
5: Ya.
0: Kati mingira labu yugurano nchi ya na zoezi yake? Ndio. Ndio. Hebu nitajie wachezaji kama watatu lina timu no.
5: Ee, njoja wazo kiaro tumanye jidando msayanga. Njoja na tushikianga gotu bwana.
0: Ndio.
5: Olonganye jo sayaren. Abele kumo olo na captain. Olonganye jo go por.
0: Ndio.
5: Olonganye jo jeri. Kumo maidi maa toli ya mukumo.
0: Ashe.
5: Kumo gole. Jo na maidi jomolo kujima asai. Dari jumlah di dari runya dari. Ii orang masih kau gin. Kalau tapi kau gila le sentilah maju nih sen. Ada kau maju maju re maju maju yang dari.
0: Ah show le. Bunyi ambil. Kerja ada MC Lina Lina Murunyi.
5: Kerja gua na Lina Murunyi dat.
0: Oh jaman nafah kau afikia uwanja.
5: Gua na kayu orang dia na enam murua. Enam. Wajah saja Lina Murua. Ai jara ngapi kumo bwana lengwa
0: na. Jara ngapi kumo walenga ke meri yangi wanja.
5: Jara ngapi kumo gerondo jio baki ya rengo wanja. Iwo ni wanya zuri na wanja.
0: Ndio.
5: Ai bikina ji o silango go ilo gato. Yola jo ni ke bunda dengi wanja ni niweji. Ali ya jo o ngi sangari ni niweji bwana gore video bwana ri ningi shuba na no shagara igira ikombira mera rembira. Ngili yo le bwana we ai shugiro ngi shuba.
0: Ndio.
5: Rumah ini juga nado yang garis.
0: Hehe.
5: Nara ni ni jual le, naya ur jual ni juga yang garis. Naya angkat senyanda, naya angkat senyanda lo.
0: Hehe.
5: Oleh itu lah joni yang asal itu sih.
0: Dio.
5: Yang asal itu sih bukan tosoi sih. Dia diri juga lo yang garis.
0: Hehe.
5: Tapi kita lagi ada naji yang doang.
0: Asholing.
5: Iya juga lagi yang canggah muda yang doang.
0: Hehe.
5: Karena sih dia na ball, kena ngano sih nengin yang ngabor.
0: Hehe. Ukuran sih dia ball. Sasa fanya hivi at least hata mpate ball. Enda kwa page yangu Frank Solitaire kutata iko na hiyo ako kaninika inaitwa? Iko na badge. At least ni text hapo nione venye at least ndawapea hata ball, ndawa deliver hii hata ball moja ama mbili.
5: Sawa, kiaro sina changamoto ya ball bwana. Kienja ngo 50-50.
0: Na mnanua ball.
5: Niki nanga ball.
0: Sasa wewe nimekuambia venye utafanya ndio upate ball, sawa?
5: Niende Facebook kama.
0: Enda Facebook, Frank Solitaire kutata, utaiona iko na hiyo verification badge. Alafu unitext hapo namba yako na uniambie ni wewe, alafu tupange venye utapata.
5: Sawa, tunashukuru bro.
1: Ndio alafu msihuse mkipewa.
5: Wale nikidemunye
0: ndai na rojo. Okay. Eh, kuna shida ya bole. Sawa sawa, leni nikichukunya kage. Ndio dengi gura ne Ali Kiko fengesho lo cholo ngere sagre magenti ngi gura na gari ne benti me Newcastle United. Tenebo en team
1: Bournemouth.
0: Bournemouth. Hii itakuwa kali sana hii.
1: Itakuwa noma sana.
0: Hii itakuwa noma sana. Bournemouth dhidi ya Newcastle United la nyingo ni ngi gura na gari gura ntiatwa sent. St. James Park. St. Mary's Park, St. James Park. Hii ni St. James Park. Ole St. Mary's Park ni Southampton.
1: Kabisa.
0: Yes.
6: Mayan FM.
7: Mayan FM. Na uomu pointi na avishana. Eni ni kato yuku na ro kauti. Tenurunga.
6: Mayan. Mayan FM.
8: Mayan FM. Na uomu pointi le. Esumiso yuku kaji.

0: singolo le nani solungo tie kola ini ngoni diaru ingre chene maje na fere nyara bagi ulega nyo bero mono ile ni jodo yongor bira shesa na udo enteipa wala ingre guna nejo le ningoni pole pole na njeri wanapata utamu hape ntime bona mautayari wako mbele tengol na bero mosori against ntime Newcastle United ya kwa hivyo Newcastle United wanapokezwa kichapo hapa nyumbani
1: kabisa
0: dakika ya 14 ya mchezo tuone kama kelo ntime Newcastle United dabwa walo na do goal ama itakuwa namna gani kaka ore sofa nejini na kigura ndiyaru engesha olo show longresa English Premier League na renabagiro isa romo na ubana kidogini akabwe gura ningule gura rinkumo goleng
1: kabisa
0: kake kama ye ni shabi kwa Real Madrid jana walipewa kichapo vile vile pia renero shabi le PSG jana walipewa kichapo naragiro uwa mbo goleng
1: ehiro uwa
0: Jose Mourinho anapewa kichapo yake ya kwanza na olerenga na nilenti me Real Madrid
1: yes
0: na abi ye idu eloruna team olengoma
1: yes
0: mambo pia vile vile rido hii playoffs na igurani tiatu wa county orige juodo kini itakuwa kesho yes regionals playoff
1: yes
0: kaya kato itisulia lomonu baadae alafu itiagesi na igurani tia county na roge bagi andanga Jumamosi
1: kabisa
0: mambo ni mengi
1: mambo ni mengi sana
0: otherwise tuko kini nageno shirisha nageno gisi ningi uloajwa kwa ayi dingira duwe maji ya nagawa dingira jugu mando budari maji ya nefema lo
2: tulila
0: yes
2: Mambo?
0: Fiti, mambo bana?
2: Bosa.
0: Ehe.
2: Ulengoma?
0: Yes.
2: Yaje?
0: Safi sana bro.
2: Emmanuel Mbuyangat.
0: Yes, Emmanuel Mbuyangat bana. Kaje na Mbuyangat. Mbuyangat.
2: Mbuyangat.
0: Eh.
2: Salamu ya nyama libi.
0: Aya.
2: Ele ngolo ngaka